Ja. o teta ini ngaranzu te da nyamnyo del do spa yun za ne ene chika shurta ngaranzu lamo komozu zaban namda chi ngaranzu hop khale ya pe kabri luyul ma shmo de yong da yong do a bena chi chum den de chi da she se ya so ro chi chum den de she se ni chik dhamba dhyang sotho yahan te mingi chik lulu yapse ve shay singni chik dhamba dhyang dhu tenze ta yongdegi wale zina da pena anda kyanzu kashay peche ta sanyung yore anda di dolung shibrun buchi ta shasari kongi ni dhigu chizim chik liyapa dolung chuju yi sungju chi pyrna kadu liya ane mi di anda rumbuchi Sungju nasi di kasur ta nyuru sungju jasari di tunggo kani ya ada tenglung cuci ada kaju naya digi laju yangzao lo chalemi sambil ya rumusi itu sejuk sore rumusi jadi sungguh semari rumusi demi zangga nali lo mangkusu bet kali ya ta kanda cik rada sama bet cerisi sendir sendir kong tak as kami shol ngaji sunggi jadi sungju en dah nasi pernah niye chal Pada jangal yang itu dah develop, dah sibju pas dengan dia, jadi dah sebab kedua dah siapa tuju dengan sekali yang mari di ini siapa kedua dia tudum sungai dende, dah mangku cungsuan, siapa mangku cungsu, pada yang zaman si siapa cungsu tudum sungai, orang tadi niaya cari ya, kalau dalam salah ada saje kembuji, kong siapa cungsu, kasau tu tudum siapa dili ber, ber ratu sibju. Jadi cuma sendiri sendiri yang dek. Entah lawan ini sekarang ni, perlu ya, nyarong ni ya, kempu acu sendiri kong jeli ni, saya cuma tak jeli. Jadi cik nalar ni ya, korang ni, kubung petikal dia, ah, ye je. Ya, kubung kong usoro, tapi musik orang pet manusia asun, siu cik dah kalah je be, cari je leh sa. Selalu ya lokasi tu lomnya nama leh sa. Korang tahu ni mana? Korang ini. Saralia lojong che chab krosi chene oda chi nanjo ma yam shin nange zo phulbore sha chene oda lo niz konre ko anda jelul ta shega chung ta jere koran rang gi du da ana koran mo shi ba da chero chi ngang mo su tu chu chene o